0: inna ilahi rajiun. Supaya benda yang berjalan di sini tidak lagi untuk memutuskan bahawa manusia sesuatu dalam negara dan bahasa di mana orang berjaya terbebas kejahatan kemudian ini semua kejahatan yang berjalan sebagai kerja dan kerajaan yang berhenti yang menunggu masalah ini saja masalah mereka komisen masalah Human Rights Commission dan yang mana-mana di komisen memang kebencian kepada agensi sebab ini semua operasi mereka membantu dalam berkata-kata dari ini
1: semua berarti apa itu mulia sisi kita sementara cinta pada budaya ini
0: Jadi, jadi kita harus mengkaji jumlah